0: bangunan. Namun upaya itu berpacu dengan waktu karena peluang untuk bertahan hidup menurun drastis setelah 72 jam.
1: Media Amerika Serikat Axios melaporkan bahwa Amerika Serikat dan Iran sepakat untuk menghentikan serangan satu sama lain dan berencana mengadakan pertemuan pada Selasa. Dalam laporan pada Minggu, Axios mengutip seorang pejabat senior Amerika yang mengatakan pertemuan itu diperkirakan akan berlangsung di ibu kota Qatar, Doha. Kedua pihak terus saling baku tembak di Selat Hormuz setelah Iran menyerang sebuah kapal kargo yang berlayar di sepanjang pesisir Oman pada Kamis. Teheran menjustifikasi serangan terhadap kapal-kapal yang tidak melewati rute yang ditentukan oleh Iran berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani kedua negara. Pada hari Minggu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan di Irak bahwa Selat Hormuz dikelola oleh Iran, bukan di bawah tanggung jawab negara atau lembaga lain. Araghchi memperingatkan, tiap upaya untuk mengelola navigasi kapal tanpa mengikuti prosedur Iran hanya akan memperumit situasi, menunda pembukaan kembali selat, dan meningkatkan ketegangan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam serangan Iran itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata.

0: Berita-berita selanjutnya. Menteri Pertahanan Jepang Koizumi Shinjiro mengadakan pembicaraan dengan Menteri Pertahanan Nasional Korea Selatan Ahn Kyu-baek di Seoul pada hari Minggu. Keduanya sepakat untuk melanjutkan kerjasama antara Jepang dan Korea Selatan, serta antara Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan, menuju denuklirisasi total Semenanjung Korea. Menhan Jepang dan Korea Selatan juga sepakat untuk menjaga komunikasi guna mengembangkan kerjasama lebih lanjut dan pertukaran pertahanan yang stabil, serta berorientasi masa depan. Koizumi mengunjungi Korea Selatan untuk pertama kalinya sejak menjabat, bertemu dengan Ahn selama sekitar 1 jam pada Minggu pagi. Pembicaraan tersebut diadakan sebagai bagian dari pertukaran timbal balik antara kedua negara. Kedua menteri itu sangat menghargai dimulainya kembali latihan pencarian dan penyelamatan gabungan untuk tujuan kemanusiaan. Latihan yang melibatkan pasukan bela diri SDF Maritim Jepang dan Angkatan Laut Korea Selatan tersebut berlangsung bulan ini untuk pertama kalinya dalam sekitar 9 tahun. Korea Utara terus melanjutkan pengembangan nuklir dan rudalnya serta memperdalam kerjasama militer dengan Rusia.
1: Sebagian besar analis memperkirakan survei Bank Jepang BOJ pada pekan ini akan menunjukkan sentimen bisnis yang memburuk di kalangan produsen besar. Alasan utamanya adalah kekhawatiran yang terus-menerus terkait konflik Iran. BOJ dijadwalkan akan merilis hasil survei tangkan triwulanan pada Rabu, dan survei ini mencakup sekitar 9.000 bisnis di seluruh Jepang. 10 perusahaan riset sektor swasta telah mengumumkan proyeksinya. 8 di antaranya memperkirakan penurunan sentimen di kalangan produsen besar dibandingkan survei Maret. 2 lainnya memperkirakan angkanya tidak akan berubah. Para peneliti mengatakan permintaan terkait AI dan semikonduktor kemungkinan tetap stabil. Namun, mereka meyakini keuntungan menurun di banyak sektor lain karena pertempuran di Timur Tengah menaikkan harga produk terkait minyak dan mendorong kenaikan biaya distribusi. Prospek untuk perusahaan non-manufaktur besar sedikit berbeda. 6 dari 10 perusahaan riset memprediksi tidak akan ada perubahan sentimen. 4 perusahaan memperkirakan penurunan karena biaya distribusi yang lebih tinggi dan faktor lainnya.
0: Tim nasional sepak bola Brazil akan menghadapi Jepang dalam pertandingan 32 besar Piala Dunia pada Senin waktu setempat. Antusiasme warga Brazil meningkat menjelang pertandingan tersebut. Di kota terbesar São Paulo, balai kota dan institusi publik lainnya ditutup karena banyak penonton yang akan menyaksikan pertandingan itu. Jalan utama di pusat kota ditutup untuk lalu lintas kendaraan pada akhir pekan dan banyak orang terlihat mengenakan jersey Brazil pada Minggu. Sebuah acara diadakan di pusat kebudayaan kota sekitar agar orang-orang dapat menggambar di umbul-umbul. Sejumlah peserta menggambar maskot tim, Canarinho, dan berdoa bagi kemenangan. Seorang anak laki-laki berusia 15 tahun mengatakan akan mendukung Brazil agar menang. Menurutnya, Brazil akan mengalahkan Jepang 2-0. Sebagian besar orang yang diwawancarai yakin bahwa Brazil akan menang, tetapi seorang wanita berusia 50-an tahun mengatakan bahwa pertandingan Jepang melawan Belanda sangat menakjubkan. Menurutnya, Jepang akan menjadi lawan yang tangguh, jadi ia tidak dapat mengatakan dengan pasti bahwa Brazil akan menang. Karena pertandingan dijadwalkan pada Senin siang waktu setempat, kantor-kantor pemerintah akan tutup pada pukul 12 siang. Banyak perusahaan swasta akan mengizinkan para pekerja untuk menonton pertandingan tersebut.
1: Sementara itu, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung mengkritik pelatih kepala tim nasional sepak bola setelah

0: seleksi yang berujung pada pengangkatan Hong.
1: Saudara, seekor bayi lumba-lumba hidung botol yang lahir awal bulan ini memukau para pengunjung di sebuah akuarium di Prefektur Kanagawa, sebelah selatan Tokyo. Lumba-lumba jantan itu lahir pada 19 Juni di akuarium Enoshima di kota Fujisawa dengan panjang sekitar 1,3 meter dan berat sekitar 30 kilogram saat lahir. Hewan tersebut dipelihara bersama induknya di kolam penangkaran. Para pengunjung mengambil foto bayi lumba-lumba yang berenang di samping induknya dan saat menjulurkan kepalanya keluar dari air untuk bernapas. Akuarium tersebut berupaya mengembangbiakan lumba-lumba hidung botol menggunakan inseminasi buatan sejak tahun 2017. Kelahiran terbaru ini merupakan kesuksesan untuk kedua kalinya. Dan saudara, sekian Warta Berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.

0: Sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Miku Velma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 18 kita belajar ungkapan atas kesan yang Anda rasakan. Mia, fotografer asal Cina, baru saja kembali dari berburu foto di provinsi Nagano dan menceritakan kepada Tam serta Harusan tentang perjalanannya.
2: Okaerinasai. Nagano wa dou deshita ka?
3: Sugoku tanoshikatta desu. Shashin o takusan torimashita. Sore kara osoba mo tabemashita. Totemo oishikatta desu.
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: Mari kita bahas.
1: Harusan mengatakan kepada Mia,
2: おかえりなさい。
0: Sudah pulang ya.
2: Nagano はどうでしたか?
0: Bagaimana dengan Nagano?
1: Mia menjawab,
3: すごく楽しかったです。
0: Sangat menyenangkan.
3: 写真をたくさん撮りました。
0: Mengambil banyak foto.
3: それからおそばも食べました。
0: Lalu makan soba.
3: とても美味しかったです。
0: Sangat enak.
1: Harusan mengatakan.
2: そうですか。
0: Oh, begitu ya.
2: よかったですね。
0: Syukurlah.
1: Mia melanjutkan.
3: Nagano の人はとても親切でした。
0: Orang-orang di Nagano sangat ramah.
1: Tam mengatakan.
4: 楽しい旅行でしたね。
0: Jalan-jalannya menyenangkan ya. Ungkapan kunci hari ini adalah sangat menyenangkan.
3: すごく楽しかったです。
0: Untuk mengungkapkan kesan atas pengalaman yang Anda rasakan.
5: すごく
0: artinya sangat.
5: 楽しかったです。
0: Artinya menyenangkan.Poin hari ini, tentang cara berbicara mengenai sesuatu di masa lampau. Untuk kata kerja, kita mengubah akhiran mas menjadi mashita, agar menjadi bentuk lampau. Berikut ini penjelasan untuk kata sifat dan kata benda. Mari dimulai dengan penjelasan kata sifat i, yang diakhiri dengan i. Seperti misalnya, menyenangkan.
5: Tanoshi.
0: Ganti i, terakhir, dari sebuah kata sifat i dengan
5: katta.
0: Untuk menjadi bentuk lampau. Contohnya adalah menyenangkan.
5: Tanoshii desu.
0: Menjadi bentuk lampau.
5: Tanoshikatta desu.
1: Dengarkan dan ulangi. Kata diucapkan dengan penekanan di antara ka dan ta.
5: Tanoshikatta desu. すごく楽しかったです。
0: Contoh lain dalam sandiwara singkat adalah
5: Oishikatta desu.
0: Bentuk lampau dari enak.
5: Oishii desu.
0: Ada juga
5: Yokatta desu.
0: Bentuk lampau dari baik.
5: Ii desu.
1: Itu adalah kata sifat tak beraturan. Bentuk lampau dari i.

0: berubah menjadi yokatta.
1: Iya, harap diingat. Berikutnya kata sifat na dan kata benda. Ganti des dengan deshita. Akan mengubah kalimat menjadi bentuk lampau.
0: Kita sebelumnya sudah belajar tentang kata sifat na kan ya?
1: Iya, kata sifat na langsung mendapatkan tambahan na ketika memodifikasi sebuah kata benda. Misalnya kata ramah memodifikasi kata benda menjadi
2: shinsetsuna.
1: Saat berdiri sendiri dalam sebuah kalimat menjadi
2: shinsetsu desu.
1: Untuk mengubah
2: shinsetsu desu
1: menjadi bentuk lampau, ganti desu dengan deshita menjadi
2: shinsetsu deshita.
1: Ketika sebuah kata benda diikuti dengan desu seperti dalam jalan-jalan yang menyenangkan
2: tanoshii ryokou desu.
1: Anda bisa mengubah kalimat itu menjadi bentuk lampau dengan mengganti akhirannya. Caranya sama. Jadi,
2: tanoshii ryokou deshita.
1: Sekarang dengarkan percakapan tentang kesan dari sebuah perjalanan.
3: Osaka wa dou deshita ka?
4: Yokatta desu. Totemo nigiyaka deshita.
1: Kita bahas artinya.
3: Osaka wa dou deshita ka?
0: Bagaimana dengan Osaka?
2: Osaka
1: adalah sebuah kota besar di Jepang Barat.
2: Do
1: artinya bagaimana, diikuti dengan deshita. Maka pertanyaan ini merujuk pada sesuatu di masa lampau.
4: Yokatta desu.
0: Bagus.
1: Ingat,
2: yokatta
1: adalah kata sifat i.
2: I
1: dalam bentuk lampau.
4: Totemo nigiyaka deshita.
0: Sangat ramai.
2: Totemo
1: artinya sangat.
2: Nigiyaka deshita
1: adalah bentuk lampau dari kata sifat na.
2: Nigiyaka na
1: yang artinya ramai.
0: Coba ulangi jawabannya.
2: Osaka wa dou deshita ka? Yokatta desu. Totemo nigiyaka deshita.
1: Sekarang giliran Anda mengungkapkan kesan lainnya. Bayangkan Anda baru kembali dari jalan-jalan yang menyenangkan. Katakan kepada seseorang perjalanannya menyenangkan. Menyenangkan adalah kata sifat i.
2: Subarashii. Subarashii.
1: Coba buat kalimatnya dalam bentuk lampau.
4: Subarashikatta desu. Subarashikatta desu.
1: Bonus ungkapan hari ini adalah
5: Okaeri nasai.
2: Okaeri nasai.
1: Artinya, selamat datang kembali atau sudah pulang ya. Ini adalah sapaan yang disampaikan kepada seseorang yang baru kembali. Anggota keluarga atau teman dekat mungkin mengucapkannya secara kasual dengan hanya mengatakan
2: Okaeri.
1: Sementara staf hotel akan mengucapkannya dengan lebih formal.
2: Okaeri nasai mase.
0: Dengarkan beragam cara pengucapannya.
6: Okaeri nasai.
7: Okaeri nasai.
8: Okaeri nasai.
1: Mari kita dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
5: Okaeri nasai. Nagano wa dou deshita ka?
9: Sugoku tanoshikatta desu. Shashin o takusan torimashita. Sore kara osoba mo tabemashita. Totemo oishikatta desu.
5: Sou desu ka. Yokatta desu ne.
9: Nagano no hito wa totemo shinsetsu deshita.
10: Tanoshii ryokou deshita ne.
11: Miya no Travel Guide.
0: Sekarang waktunya panduan perjalanan Mia. Sebagaimana dalam sandiwara singkat, Mia pergi ke Nagano. Sekitar 90 menit perjalanan dari Tokyo dengan kereta peluru Shinkansen. Shinkansen memiliki banyak jalur menuju beragam daerah di Jepang. Desain gerbong dan nama jalurnya berbeda-beda.
1: Shinkansen membuat perjalanan ke seluruh Jepang menjadi nyaman. Kebanyakan kota besar bisa dicapai hanya dalam beberapa jam dari stasiun Tokyo. Misalnya, perjalanan sejauh 500 km dari Tokyo ke Kyoto ditempuh dalam waktu sekitar 2 jam.
0: Sepanjang perjalanan, para penumpang menikmati pemandangan dari jendela. Makan dari kotak makan bento, membaca dan tidur. Gerbongnya selalu bersih dan senyap, sangat nyaman.
1: Sekian cara mudah berbahasa Jepang kali ini.
0: Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Saudara, inilah warta berita NHK World Japan, Selasa 30 Juni 2026, pukul 20.15 waktu Jepang bersama Aji Rohadi dan Mika Felma.
1: Yen Jepang diperdagangkan pada level 162 terhadap dolar di Tokyo pada hari Selasa. Itu merupakan level terlemah dalam hampir